0: Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu yang lari pagi. Terus habis itu tadi foto-fotoan sama teman-teman kamu gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan teman kamu upload di Instagram, kamu gak harus minta collab lagi buat naro foto tersebut di dalam feeds kamu. Soalnya sekarang tuh udah ada fitur terbaru dari Instagram, pokoknya kayak put in my feed gitu teman Pro 2. Jadi pokoknya langsung ada request, biasanya keluar kayak collab post gitu, mau ditampilin di feed kita apa enggak gitu. Kalau mau tinggal di accept, kalau mau di remove ternyata bisa langsung di remove aja gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja kayak collab post, tapi sebenarnya enggak officially di post dari kamu, cuman kamu naro aja dan teman-teman kamu tetap bisa ngelihat apa yang kamu taruh di feeds gitu teman Bro 2. Apakah ini helpful banget? Tapi menurut gue kayaknya hampir-hampir sama kayak collab ya. Coba kasih tahu gue di 0811-800-105 apakah kamu suka gitu sama fitur terbaru dari Instagram.

Terbaik kamu teman Pro 2. Yes, gimana nih kamu udah di weekend ini udah dengerin lagu dari Nona belum teman Pro 2? Yang kemarin di komen-komen sebelumnya kayak ayo dong, masa berdurasinya cuman pendek-pendek banget lagu-lagunya gitu teman Pro 2. Cuman 2 menit 2 menitan doang ya. Nah, langsung dedikasi sama Nona 13 menit teman Pro 2. Jadi pokoknya ini video music gitu. Judulnya Speaker Freaker The Long Song. Nah, ini tuh sebenarnya adalah pengantar gitu ya menuju peluncuran album gitu teman Pro 2. Nah, dan di dalamnya itu ada 7 lagu baru yang dengan narasi emosional gitu teman Pro 2 yang masih tetap nunjukin culture Indonesia. Nah, lagu-lagu di dalam albumnya nanti itu kalau nggak salah juga ada judul seperti Dizzy, Seafood Diet, Party in Plus 62, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Apakah kamu udah nonton MV-nya teman Pro 2? Ya mungkin buat nemenin kamu sarapan di pagi hari ini cocok banget nih nonton video terbarunya dari Nona. Oke? Coba kasih tahu gue teman Pro 2, bagus apa?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oh iya, masih ngajakin juga teman Pro 2 yang pengen ikutan di pagi hari ini nge-share kira-kira sarapan apa di pagi hari ini, di hari Minggu ya. Apakah bubur gitu ya, ataukah apa? Gue lagi bingung juga sih pengen sarapan apa teman Pro 2. Coba kasih tahu gue langsung di 0811-800-105 ya teman Pro 2. Dan sekalian juga kasih tahu rekomendasi sarapan apa kuncian lo di hari Minggu ini teman Pro 2, biar gue gak bingung, oke? Sekali lagi 0811-800-105 di Instagram di @pro2fmjkt. Dan pastinya kamu bisa download RRI Digital di aplikasi di App Store dan juga di Play Store, oke? Jadi jangan mana-mana, gue tungguin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu pengen ngomong congratulations kepada Lady Gaga, teman Bro 2. Dia dilaporin katanya menyambut kelahiran bayi pertamanya bersama tunangannya yaitu Michael Polanski. Wah, gua gak bakal expect kalau Lady Gaga akhirnya punya momongan juga ya, teman Bro 2. Tapi pasangan tersebut belum ngumumin atau nge-announce pengumuman itu, teman Bro 2. Tapi dari foto-foto yang diperoleh juga dari Page Six, mereka terlihat lagi ada di California Utara bersama seorang bayi gitu, teman Bro 2. Dan Gaga menggendong bayi tersebut pakai selendang, tapi bukan selendang batik gitu ya, teman Bro 2 ya. Tapi juga belum ada informasi lebih lanjut gimana dan juga jenis kelamin atau tanggal lahir bayi tersebut, teman Bro 2. Ya, kita tunggu aja. Atau mungkin nanti Lady Gaga juga pengen hidup yang private life. Itu benar-benar keputusannya dia juga gitu, teman Bro 2. Sekali lagi, congratulations.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro 2.
1: Halo sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Pernah gak sih lo lagi ngomong gitu sama teman lo, terus tiba-tiba kayak, aduh lupa lagi gue pengen ngomong apa, lupa gitu. Pernah gak dalam posisi tersebut? Kalau misalkan pernah teman Pro 2, tandanya kamu butuh liburan atau holiday gitu ya. Dan ini yang ngomong bukan gue teman Pro 2. Ini ada salah satu studi. Ini tuh diambilnya dari, aduh lupa. Nah itu gue butuh liburan tuh berarti itu. Dari psikologi namanya Felicia Muakar teman Pro 2. Dan pokoknya dia bilang kalau kelamaan lupa ngomong, itu tandanya mental kamu lagi exhaustion banget lah dari daily routine. Nah jadi kamu benar-benar dapat constant pressure, terus akhirnya jadi lupa-lupa atau forgetfulness and feeling mentally disconnect juga during conversations gitu. Jadi benar-benar kamu butuh time to slow down, take a breath, and give yourself a vacation juga teman Pro 2. Tapi iya sih teman Pro 2, kira-kira liburan kemana ya yang bisa bikin kamu jadi tenang gitu. Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tos kenapa yang Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Davey Prado pasti nemenin kamu pastinya. Coba deh kalau misalkan lagi nyetir, apakah ada kabel listrik yang ruwet gitu di depan mata kamu tuh Pro 2. Gue jujur udah resah banget sama kayak gitu tuh udah lama sebenarnya. Tapi alhamdulillah gue senang banget pada saat baca berita ini tuh Pro 2. Dimana Bapak Gubernur kita DKI Jakarta, Pak Pramono Anung Wibowo, mengatakan bahwa rencana penataan kabel listrik sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT dimulai di pekan ini tuh Pro 2. Dengan cakupan dulu dari Jalan Gatot Subroto hingga Cawang. Nah, Bapak Pramono juga sebenarnya tidak merinci kepastian waktu penataan SJUT di kawasan tersebut dilakukan, tapi ia mengaku akan turun langsung untuk memantau kondisi ke lapangan. Dan pastinya juga dengar-dengar kemarin kalau nggak salah targetnya juga nanti semua kabel akan masuk ke dalam tanah gitu ya, atau kabel tanam gitu. Jadi nggak ada tiang listrik lagi. Bagus sih, setuju banget. Karena selain estetika, pastinya juga mengurangi resiko juga ya nggak sih itu Pro 2. Mantap lah kalau gitu Pro 2. Dan gimana menurut kamu nih Pro 2? Setuju atau enggak? Kasih tahu gue di 0411

0: Titik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep. Bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yap, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk, jaga bersama. Untuk hari ini, Dana.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2, masih sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di jam 8 ini ya. Sekali lagi gue ngajakin buat kamu teman Pro 2 yang pengen sharing-sharing gimana weekend kamu, bisa merapat di 0811-801-05 teman Pro 2. Atau bisa langsung juga merapat di Instagram di @pro2fmjkt teman Pro 2. Ikutan sekarang, karena ini juga banyak yang absen-absen di gue, tapi minta request, sabar. Requestnya nanti aja di jam 10. Di Pro 2 Hitlist, nah itu bebas tuh 2 jam mau request lagu apa aja yang ada di playlist, oke? Okay? Kalau sekarang masih enjoy aja dan absen-absen dulu, kira-kira di weekend pagi hari ini lo ngapain, oke? Okay? Sekali lagi di 0811-801-05 di Instagram di @pro2fmjkt.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat

Oke, masih di Salsi FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Pradat Pro 2. Anyway, gimana nih? Udah libur dari hari Sabtu, Minggu, tapi besok Senin lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan masih pagi ya. Tapi nanti di jam 9 sama Pro 2, gue pengen ngomongin salah satu perusahaan yang ngasih cuti karyawannya 10 hari buat karyawan yang lagi bad mood. Aduh, enak banget. Cuman lagi bad mood doang. Dapat cuti 10 hari tuh Pro 2. Ya, setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana. Kalau kamu dikasih cutinya berapa lama nih dari kantor? Buat yang ngantor ya, coba kasih tahu gue di 0411 800 105.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Oke, masih di Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 9, teman Pro 2. Anyway, tadi balik lagi ke topik bahasan kita tadi. Dimana aku pengen ngomongin soal cuti. Ini ada beberapa yang ikutan. Ini ada Amanda juga bilang ke gue, kalau gue boro-boro bang, mau cuti aja ditolak. Aduh, kasihan banget Amanda, semangat ya. Gue yakin lo bisa sih. Ya, tapi kalau misalkan pengen cuti lama, ini mungkin lo bisa masuk ke perusahaan dari China. Namanya adalah Pangdonglai. Dan dia itu benar-benar punya kebijakan yang benar-benar jauh dari budaya hustle culture. Nah, di mana karyawannya berhak ngambil 10 hari cuti. Khusus dalam setahun kapanpun itu kalau mereka lagi merasa tidak lagi bahagia atau kehilangan semangat. Tanpa ngasih alasan atau surat dokter atau apapun, gak usah. Pokoknya gak ada resiko buat dimarahin juga teman Pro 2. Bahkan CEO-nya sendiri namanya Yu Donglai, dia bilang sendiri pokoknya, menegaskan kalau penolakan cuti oleh manajemen dianggap sebagai pelanggaran. Amanda denger kan, Amanda? Berarti Amanda, kalau misalkan kamu masuk di Pangdonglai tadi, berarti bos kamu atau manajemen kamu tuh mendapatkan pelanggaran gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih gitu? Dia pokoknya bilang dia benar-benar ngedukung banget work-life balance dan pengen mendapatkan karyawan-karyawan yang moodnya baik terus gitu. Dan lu tau gak sih, selain cuti gak mood, karyawan Pangdonglai juga cuman kerja 7 jam sehari, libur tiap weekend, bener ya. Total cuti tahunan tuh sampai 30-40 hari di luar libur Imlek. Jadi kayak anti-productivity gitu. Tapi benar-benar nyatanya perusahaan ini tetap tumbuh besar, sampai ada 7.000 karyawan dengan gaji rata-rata di atas 9.000 yuan per bulan, serta penjualan mencapai 17 miliar yuan pada tahun 2024. Which is, ini berhasil. Bisa dicontoh ya, mungkin untuk para perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Apakah kamu tertarik untuk apply? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu teman berdua. Kalau misalnya di pagi hari ini lo masih ngantuk gitu ya, terus habis itu lo coba minum kopi tapi gagal bikin seger gitu ya teman berdua. Coba deh, coba 3 kebiasaan rutinitas dasar ini gitu ya. Pengganti kopi di pagi hari, yang pertama sarapan tinggi protein gitu. Jadi mungkin lo bisa telur gitu atau susu kedelai atau Greek yogurt gitu. Tapi kenapa? Gara-gara karbo atau olahan ini. Maksudnya kayak karbo olahan atau kopi gitu ya, itu tuh bikin gula darah melonjak cepat lalu drop seketika, makanya malah cepet lemas gitu sebelum makan siang. Tapi kalau protein yang beneran kayak telur apa segala macam tadi, itu dicerna lebih lambat sehingga energi dan konsentrasi itu lebih stabil gitu tuh bro dua. Terus yang kedua, lo bisa minum air secara berkala. Kenapa? Gara-gara emang kurang cairan tuh di pagi hari menurunkan fungsi kognitif, bikin susah fokus dan memperlambat waktu reaksi otak gitu. Jadi pokoknya langsung aja minum ya kalau bisa sebotol gitu. Tapi jangan segalon ya, kenyang ntar. Nah, abis itu yang ketiga, cari sinar matahari. Jangan langsung scrolling HP. Gara-gara cahaya alami itu ngasih sinyal ke jam biologis tubuh dan menekan hormon melatonin, yaitu adalah penyebab ngantuk. Abis bangun, buka tirai, keluar sebentar, jalan-jalan santai aja, atau sepedahan kalau gue gitu ya. Dijamin 3 hal tersebut akan bikin lo lebih seger gitu di pagi hari. Coba ya, dicoba. Kalau kamu, rutinitas paginya apa nih, teman-teman? Coba kasih tahu gue.

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Alright, masih di Sol FM Pro 2 Jakarta. Kalau tadi ada 3 rutinitas gitu yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Kalau kamu pengen menambahkan mood kamu, misalnya tadi udah kayak gitu, udah seger tapi tetap bad mood, lo bisa berkebun 20 menit aja sama Pro 2. Gara-gara ini ada penelitian yang dimana katanya 20 menit berkebun ini bisa mengubah kimia otak untuk mengeluarkan hormon bahagia. Makanya gue ngerti kenapa ibu-ibu gitu ya suka banget ngoleksi tanaman. Terus bapak-bapak suka banget nyiramin tanaman. Gara-gara bau apa tuh namanya, bau rumputnya itu kali ya. Tapi emang beneran ini ada beberapa penelitian yang mengaitkan aktivitas berkebun dengan penurunan stres dan perbaikan suasana hati juga tuh Pro 2. Coba deh buat kamu yang mungkin punya kebun juga atau mungkin bunga-bunga, ini beneran works atau enggak sih? Coba kasih tahu gue di 0811 800 1000.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Salam sama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa tiba-tiba udah mau jam 10 aja, ya ampun cepet banget. Dan pastinya udah selesai waktu gue nemenin lo juga, teman Pro 2, di hari ini. Dan besok gue tuh di pagi juga ada jadwal, jadi santai aja, pokoknya kita ketemu lagi gitu ya di Senin pagi. Waduh, Senin gak tuh? gak apa-apa. Pokoknya, dan gue juga minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, karena gue cuma pengen menghibur lo aja di pagi hari ini ya. Dan pastinya abis ini kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist Pagi bersama penyiar favorit kamu selanjutnya. Kalau gue, nama gue Davey Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Trailer animasi Timun Mas dan juga Tenun Takdir resmi rilis dan jadi spotlight warga Jakarta akhir-akhir ini karena kualitas visualnya dinilai setara atau 67 dengan film animasi internasional. Dan yang menariknya lagi, seluruh proses visual dan animasinya dikerjakan secara manual 100% oleh animator lokal tanpa menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Persija sukses menundukkan rival utamanya Persib Bandung dengan skor 2-1 pada laga sengit Liga Super Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Macan Kemayoran unggul lebih dulu lewat gol Alexander Jeremy Jeff dan juga Persib menyamakan kedudukan dengan gol Balsa Sekulik. Kemenangan dramatis Persija akhirnya dipastikan oleh gol Ivan Mahmud pada masa injury time sekaligus mengunci 3 poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Taylor Swift kembali mengukir torehan unik setelah namanya resmi diabadikan sebagai inspirasi penamaan genus dan beberapa spesies serangga baru pemakan tumbuhan asal Australia. Tim peneliti dari University of California Riverside ini menyematkan nama pelantun Cruel Summer tersebut ke dalam 12 spesies serangga baru yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematic and Evolution. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan gue Oza ya. Di pagi hari menjelang siang hari ini, teman Pro 2, di hari Minggu, di tanggal 13 September 2026. Ya, pastinya buat kamu yang pengen ikutan request-request lagu, langsung aja request di 0811-800-105, teman Pro 2. Jadi buruan ya, buat kamu yang pengen ikutan request, langsung aja WhatsApp sekarang juga di 0811-800-105. Kebetulan kemarin nih RRI baru aja berulang tahun nih. Gue pengen tahu dong doa kamu atau harapan kamu untuk Radio Republik Indonesia. Kasih tahu ya, sambil ikutan request di hari Minggu ini, pastinya di Pro 2 Hitlist barengan gue Oza sampai jam 12 siang nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan juga Glenn Fredly ya. Enak banget lagunya. Didengerin minggu-minggu ini teman bro dua. Luar biasa ya. Tapi hari ini gue lagi buka topik juga nih teman bro dua di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Buat kamu yang pengen ikutan request, Oza pengen tahu dong harapan dan juga doa kamu nih untuk Radio Republik Indonesia. Karena kemarin ya, kita di tanggal 11 September baru saja berulang tahun teman Pro 2. Pengen tahu dong doa dan juga harapan kamu buat Radio Republik Indonesia. Kasih tahu di WhatsApp ya. Sekalian request lagu-lagu favorit kamu di 0811-800-105. Kayak yang satu ini teman Pro 2. Ada dari siapakah dia? Ada Intan yang ada di Tebet, katanya happy birthday buat Pro 2 FM dan juga buat Radio Republik Indonesia. Semoga makin jaya di udara dan requestanku diputerin dong. Oke, kata dia mau request lagunya Teddy Swims yang judulnya Lose Control. Lagunya buat Oz aja, semangat terus siarannya. Sama-sama, thank you buat kamu yang sudah ikutan request Intan ya. Ada juga siapa ini? Sebentar, salah mouse saya ya. Ini ada dari siapa kamu? Assalamualaikum, Kak. Siapa ini? Apa ini? Oke, apa ini? Enggak ada nih. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Wah, siapa? Rich Brian. Oh, dia katanya mau kirim salam buat musik direkturnya. Nah, kebetulan musik direkturnya saya nih ya. Katanya selamat ulang tahun RRI 81. Semoga bisa memberikan sajian-sajian menarik, terutama siaran apresiasi budaya, berita, hiburan, dan juga ceramah. SDM-nya Angkasawati harus dibenahi. Waduh, kenapa emang dibenahi? Terutama bagian musik director. Katanya kemarin mau request lagu Baca Negara terbaru tapi belum diputer. Fitur live chatnya jarang aktif. Jadi gini, kalau misalkan kamu mau lagu-lagu internasional itu diputer, kita itu tidak bisa sembarangan mendapatkan materi lagu nih. Kamu namanya siapa nih ya? Afif Mukminin dari Sumenep. Karena begini, kalau lagu internasional itu kita harus mendapatkan lagu dari labelnya, ya kan? Dan kita harus menanyakan lagu tersebut. Dan diingat, karena Radio Republik Indonesia itu tidak bisa memutarkan lagu yang berlirik eksplisit. Nah, ini kamu kan request lagu nih. Sudah kamu cek belum lagunya, apakah liriknya aman atau enggak? Seperti itu ya. Buat siapa kamu namanya? Siapa namanya nih? Siapa namanya? Afif Mukminin dari Sumenep ya, yang lagi dengerin sama RRI Digital. Oke, sudah aku jelasin ya gimana caranya lagu itu bisa masuk ke radio. Nggak semua lagu bisa masuk ke dalam radio tersebut. Thank you, brother. Ada juga Budi di Jalan Dan Mogot, Jakbar. Katanya mau request lagu Roti Coklat by Naif. Nah, kayak seperti ini nih. Lagu Roti Coklat dari Naif itu nggak ada ya di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Bisa kamu request lagu-lagu yang lainnya ya. Dan katanya mau request lagu Johan dan juga apa ini? Naif, Johan dan ini, terima kasih. Oke, thank you. Buat Budi yang ada di Jalan Daan Mogot ya. Terima kasih. Lagu Roti apa tadi? Roti Coklatnya dari Naif belum ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Terima kasih. Ada juga Stray Kids yang apa aja deh dari Ersia di Tangerang Selatan. Oke, boleh nanti diputerin Ersia ya. Ada lagi It's On Me, mau request lagunya Adele. Kamu siapa namanya? Nggak kasih nama nih ya. Kalau mau request jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Oh, saya puterin dulu satu buah lagu tadi yang sudah request sama Intan. Ada Teddy Swims dengan Lose Control, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sup.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham, paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu kalau nggak ada lagunya Jungkook BTS. Terima kasih, sama-sama. Thank you juga buat kamu. Ada lagi, Kak, aku punya pantun nih. Pak Pandu membeli sapu. Selamat hari Minggu buat kamu yang selalu mengitari pikiranku. Waduh. By the way, seperti biasa mau request lagunya Medra 100 Hidup Lagi. Boleh ya. Nanti bakal diputerin, ditunggu lagunya. Makasih pantunnya ya. Ada lagi di 0811-800-105. Ada dari Ika nih yang ada di Jatinegara. Katanya selamat ulang tahun buat RRI. Dan pastinya semoga RRI semakin hits dan semakin sukses terus. Katanya mau request lagunya Eklat dong, yang judulnya Bentuk Cinta. Boleh, nanti diputerin. Ada juga di 0811-800-105. Wah, ini kebanyakan perempuan nih hari ini ya. Yang ikutan request nih ada Tiara nih ya, yang ada di Cijantung. Katanya mau request lagunya Rahmania Astri nih, yang judulnya Untitled. Oke, sudah masuk ke playlist ya. Buat RRI, selamat ulang tahun. Makin kece terus penyiarnya ya, terutama buat Kak Oza. Wih, bisa aja kamu, nanti bakal Oza puterin lagunya. Ditunggu ya. Sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Jimin yang sudah di request sama Nurul yang ada di Pamulang, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih sama Oza ya. Sampai jam 12 siang nanti nih, buat kamu yang pengen request-request lagu favorit kamu boleh ya. Yang pengen ngasih ucapan ulang tahun buat ulang tahun RRI juga boleh ya. Kemarin kita tanggal 11 September ya, baru saja berulang tahun sekaligus juga merupakan Hari Radio Nasional, teman Pro 2. Mungkin banyak banget nih teman Pro 2 ya yang punya kenangan sama radio nih ya. Kayak gua mungkin di dunia radio udah dari tahun 2006 sampai sekarang 2026. Artinya udah 20 tahun ya berada di industri radio. Wah, luar biasa emang radio, the best ya. Lanjut sama Cik 0811-800-105 nih yang mau ikutan request. Sudah ada siapakah di sana? Ada dari Dodi ya yang ada di Bekasi, katanya pengen dengerin lagunya Sheila on 7 yang judulnya Radio. Katanya lagu ini untuk Radio Republik Indonesia dan seluruh radio-radio yang ada di Indonesia. Katanya selamat Hari Radio kemarin di tanggal 11 September. Oke, thank you Dodi, sudah siap di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta nih, ada dari Rico yang ada di Bintaro. Katanya mau request lagunya Noah dong yang judulnya Wanitaku. Buat RRI, selamat ulang tahun. Oke, terima kasih banyak ya. Ulang tahunnya sih sebenarnya kemarin ya, tanggal 11 September. Tapi masih ada rasa-rasa ulang tahunnya. Karena kalau kamu ke studionya Pro 2 FM nih, ini banyak banget balon-balon yang masih ada di RRI Jakarta ya. Satu lagi sebelum masuk lagu, saya baca ini 0811-800-105. Ada dari, nah tadi banyak cewek-cewek, sekarang cowok-cowok nih ya. Ada dari Tio ya, Tio yang ada di Cakung, katanya pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Katanya kirim salamnya aja untuk seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta. Dan untuk RRI, selamat ulang tahun, jaya terus di udara. Terima kasih Tio yang sudah ikutan request ya. Kalau begitu saya puterin dulu nih satu buah lagu dari Sheila on 7 yang tadi udah di request sama Dodi yang ada di Bekasi dengan Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan yang baik harus didukung oleh informasi yang baik. Masyarakat perlu mengetahui layanan, memahami prosedurnya, dan mendapatkan informasi yang jelas. Saya Heru Hermawanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi publik dan mendukung terciptanya pelayanan yang semakin transparan dan mudah diakses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 barengan Oza sampai jam 12 siang nanti. Ada Nida nih dari SMK Jaya BK 1 Kerawang. Semoga RRI makin kece terus, jadi suara yang ngasih info, inspirasi, dan juga vibes positif buat Indonesia. Mau request lagunya Nona yang judulnya Rollerblade. Oke, sudah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada Zidane juga nih, wah. Ini Zidane pemain bola bukan ya? Ini Zidane dari Bekasi, mau request lagunya Membasuh dari Hindia dong. By the way, selamat ulang tahun RRI, meskipun ultahnya hari Jumat kemarin. Oke, thank you. Ditunggu ya Membasuhnya nanti, gak usah puterin. Ada lagi dari siapa nih? Namanya, kamu gak kasih nama ini. Mau request lagunya Jikalau Kau Cinta dari Judika. Terima kasih ya kak, sehat-sehat semua. Kru Radio Pro 2 FM. Oh, dari IP di Jakarta ya. Diedit nih chat ya. Oke, ditunggu ya, Pe. lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Diana nih, dari Tambun, yang mau dengerin lagunya It Get Up, Sedih Aku Sebelum Hujan. Boleh nanti masuk di playlistnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ditunggu. Buat kamu yang mau request, masih ada satu kali kesempatan lagi ya. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Kasih tahu dong ucapan kamu buat ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ya. Oza tunggu sampai jam 12 siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Hei kamu, Judika teman Pro 2. Jikalau kau cinta teman Pro 2 ya. Yang baru saja saya puterin tadi udah di request sama teman Pro 2 pastinya. Lanjut lagi. Gak usah baca request dulu yang sudah masuk di 0811-800-105 terakhir nih ya. Sebelum masuk ke lagu. Ada dari siapa nih? Ada Ramadan di Jaksel mau request lagunya Tulus. Jatuh suka. Kalau jatuh bangun bukan tulus ya lagunya. Ada juga Abelia mau request lagunya Lenny yang judulnya Cause You Have To. Oh, Cause You Have To. Makasih sebelumnya. Sama-sama, nanti coba Oza cari ya. Kalau enggak nanti Oza puterin Leni yang lain buat kamu. Abelia yang ada di mana tadi ya. Pokoknya buat Abelia deh. Ada juga siapa nih? Halo Kak, aku mau request dong lagu Silon Seven. Judulnya Tunggu Aku di Jakarta. Entah kenapa kalau lagi dengerin ini rasanya kayak lagi jalan bareng sama teman-teman keliling Jakarta bareng. Salam buat anak-anak Wartik Junior. Tapi tadi Silon Seven-nya udah Oza puterin ya. Jadi enggak bisa diputer dua kali. Thank you banget buat kamu yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada dari siapakah ini? Rifan yang ada di Jakarta Barat mau request lagunya The Script yang judulnya The Man Who Can Be Moved. Katanya lagunya untuk seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta aja. Oke, boleh. Thank you. Satu lagi kali ya. Usah bacain selanjutnya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari Ria nih yang ada di Bogor. Katanya mau request lagunya Rizky Febian sama Mika Tambayong yang judulnya Berpisah Itu Mudah. Wah, mau kemana sih? Udah pengen berpisah ya teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal berpisah ya, kayaknya kita udah harus berpisah nih dari program Pro 2 Hitlist. Nanti bakal Oza lanjut lagi pastinya di program Santai Siang Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Weekend.
1: Udah di jam 12 siang teman Pro 2, waktunya santai siang weekend ya. Masih ditemenin sama Oza sampai jam 2 siang nanti. Pastinya dengan informasi-informasi menarik dan terupdate teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, Marion Jola teman Pro 2, dengan pergi menjauh ya. Tapi kalau untuk yang satu ini ya, buat para pelajar jangan sampai menjauh, harus mendekat nih teman Pro 2. Kenapa harus mendekat? Karena ini Pemprov DKI Jakarta ini mempertimbangkan pelajar masuk sebagai penerima kartu layanan gratis nih teman Pro 2. Jadi Pemprov DKI Jakarta ya, ini lagi mempertimbangkan agar seluruh pelajar di Jakarta bisa mendapat kartu layanan gratis saat menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta, LRT, hingga MRT, teman Pro 2. Jadi Bapak Gubernur DKI Jakarta ya, ini Bapak Pramono Anung menjelaskan pelajar sebenarnya sudah termasuk dalam 15 kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis di Jakarta. Namun layanan gratis tersebut saat ini berlaku bagi pelajar yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus ya, dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU teman Pro 2. Jadi mudah-mudahan ya, ini bermanfaat sekali nih kayaknya buat anak-anak sekolah, supaya bisa jalan-jalan ya, atau mungkin bisa berangkat ke sekolah dengan ongkos yang lebih hemat lagi teman Pro 2. Ya, kita lihat aja nanti teman Pro 2. Mudah-mudahan ini berguna untuk warga Jakarta ya. Dan pastinya mudah-mudahan sih bisa gratis juga nih buat gue. Nggak bercanda teman Pro 2 ya. Nanti bakal langsung lanjut lagi pastinya dengan informasi-informasi menarik dan terup to date, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku benar-benar enggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Ini ada berita yang cukup membanggakan, teman Pro 2 ya. Ini debutnya Emil Audero, kiper timnas Indonesia yang melawan Real Madrid, teman Pro 2. Dan Emil Audero ya, ini menjalani debutnya sebagai starter di La Liga bersama Rayo Vallecano, teman Pro 2, saat menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu ya, teman Pro 2. Jadi nih, meski Rayo Vallecano kalah ya, tapi kiper timnas Indonesia itu mampu tampil impresif dengan mencatatkan 7 penyelamatan, teman Pro 2, termasuk menggagalkan peluang dari Vinicius Junior dan juga Kylian Mbappe. Jadi penampilan Emil ya, ini bahkan mendapat sorotan dari laporan resmi Real Madrid yang menyebut sang kiper ini tampil gemilang menghadapi salah satu tim terbaik di La Liga. Ini debut Audero ya, mampu menunjukkan ketenangan dan juga kualitas di bawah tekanan, teman Pro 2. Dan menjadi modal positif untuk perjalanan bersama Rayo Vallecano di musim ini. Wow, kita lihat ya penampilan-penampilan terciamik nanti dari Kang Emil. Kang Emil Audero maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa semakin moncer penampilannya di La Liga. Dan pastinya bersama klub barunya, yaitu Rayo Vallecano, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend barengan Oza pastinya ya. Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang offense banget sama band yang menyanyikan lagu ini teman Pro 2? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Ini ada berita yang sangat mengejutkan dari band Kangen Band ya. Dari sang gitaris nih, Instagramnya yaitu Dodi Official, yang bilang bahwa dengan sadar menyatakan Kangen Band bubar dikarenakan ada kezoliman di dalamnya nih. Saya selaku owner dan juga founder Kangen Band sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama. Untuk para personil yang terlibat dan para IO, dilarang keras member dari ex Kangen Band membawa lagu-lagu ciptaan saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wow. Jadi hal itu dikabarkan melalui postingan dari pendiri Kangen Band ya, yaitu Dodi Official teman Pro 2. Dodi sendiri nih menyebut ada kezoliman di internal Kangen Band serta ia melarang lagu ciptaannya untuk dinyanyikan oleh ex dari member Kangen Band. Ya, mudah-mudahan ya bisa ketemulah jalan tengahnya, karena Kangen Band mungkin salah satu band yang menghiasi masa mudanya kebanyakan teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa diomongin dulu supaya gak bubar, karena banyak yang sayang sama Kangen Band pastinya ya. Seperti banyak yang sayang juga sama 105 Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Media Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Masih barengan Oza pastinya di Santai Siang Weekend ya. Masih ada 1 jam ke depan nih, gue bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, Oza bakal temenin kamu dengan informasi menarik dan ter-up-to-date pastinya. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Ada kabar bahagia ya dari penyanyi wanita internasional nih. Dari Mbak Lady Gaga ya, yang resmi menjadi ibu, teman Pro 2. Dan sambut anak pertamanya dengan Michael Polanski nih, teman Pro 2. Jadi kabar bahagia datang dari Lady Gaga. Pelantun lagu Born This Way ini resmi memasuki babak baru sebagai seorang ibu setelah dikabarkan menyambut anak pertamanya bersama sang tunangan maksudnya, yaitu Michael Polanski. Kabar ini juga makin mencuri perhatian karena Gaga sebelumnya telah lama mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak. Wow, selamat ya buat ibu Lady Gaga nih yang sudah resmi menjadi ibu ya. Mudah-mudahan anaknya bisa membanggakan kedua orang tuanya. Iyalah, dan pastinya bisa mengikuti jejak karir dari ibunya ya, yang udah sukses banget di dunia musik dan juga di dunia entertainment internasional. Selamat sekali lagi buat Ibu Lady Gaga ya.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruna Dewi, Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sejalan dengan tugas Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta dalam membangun komunikasi publik yang informatif, transparan dan terpercaya, kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan RRI terus diperkuat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza ya. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2? Yang seneng kalau misalkan di tempat kamu kerja ya, ini mengizinkan cuti 10 hari bagi karyawannya yang sedang bad mood, teman Pro 2. Wah, pastinya bakal senang semua ya. Kayak perusahaan yang ada di Cina nih, yang bernama Pak Dong Lai, ini menerapkan kebijakan kesejahteraan karyawan yang terbilang unik nih, teman Pro 2. Jadi, hak cuti khusus hingga 10 hari ya, bagi staff yang merasa sedang tidak bahagia atau bad mood, teman Pro 2. Jadi hak cuti ini dapat diambil secara bebas tanpa memerlukan pertimbangan alasan medis dan wajib disetujui oleh pihak manajemen tanpa penolakan. Jadi kebijakan yang diinisiasi oleh sang pendiri perusahaan ini menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap kesehatan mental para pekerjanya. Wow. Kira-kira kebijakan yang satu ini bisa dicontoh nggak ya sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Wah, kalau bisa pasti karyawannya happy-happy semua nih, teman Pro 2.

Republik Indonesia menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit ya dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang. Abis ini bakal ada Desi Aldiana di chart nasional dan juga bakal ada Elan di chart internasional. Jadi jangan kemana-mana, harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oza pamit, selamat berhari Minggu teman Pro 2, and bye-bye teman Pro 2. Okay, let's go.

0: Nah, balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini. Yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: hitsnya Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Produe FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6 minggu.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Dan kamu terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asinormal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai Mother Monster bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number All. 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sini Spiro dengan Day on This Hell. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Mabega ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: dan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore FM Broadway Jakarta, teman-teman kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Ada gue di taman nemenin lo di hari ini, teman Broadway. Tentunya nemenin lo di hari Minggu yang gue yakin kerasanya udah Senin aja sih. Sore ceria weekend bareng sama gue di taman nemenin lo sampai jam 7 malam nanti, teman Broadway. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat seru-seruan dan juga update lo dengan informasi terupdate tentunya. Jadi pastiin buat lo semua, keep stay tune di 105 FM Broadway Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fantastic baby. Sore Ceria Weekend masih ditemenin sama Edit Ama di hari ini, teman Pro 2. Buat lo semua yang di hari ini pingin seru-seruan juga, pingin request, pingin cerita, pingin curhat, boleh banget teman Pro 2 terbuka. Wah, di hari ini buat lo yang pingin cerita, langsung drop aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 atau bisa merapat di Instagram @pro2fmckt tentunya ya. Dan pastiin teman Pro 2 buat lo semua download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kesayangan kamu. Jadi di situ lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi gak usah ribet bawa-bawa radio ya. Alright, gue masih bakal nemenin lo di hari ini teman Pro 2 sampai jam 7 malam. So keep stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edi di sore hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngomongin soal salah satu kartun klasik ya, yang mungkin nemenin kita pas kita kecil sampai dewasa gitu kan, yang bisa dibilang apa ya, kayak timeless ya. Ada Tom and Jerry nih, teman Pro 2, yang kemungkinan eranya ini bakal punah nih. Karena emang di film terbarunya, Tom and Jerry Forbidden Compass, dia ini mendapatkan rating yang sangat-sangat buruk ya, hanya mendapatkan 0%. Wow.

Ini sih angka yang gila banget ya. Jadi di film ini nih, Tom and Jerry harus bekerja sama kembali pulang setelah aktifnya kompas misterius yang membawa mereka menjelajahi waktu gitu. Tapi sayangnya emang ratingnya ini sangat-sangat buruk, mendapatkan rating yang cukup buruk, 0%. Jadi gimana teman berdua, apakah lu setuju buat lu yang mungkin sudah menonton Tom and Jerry Forbidden Compass, apakah layak dikasih 0% atau mungkin ya setidaknya adalah 50%, 60%? Karena emang di netizen juga banyak yang bilang di film ini juga masih kurang kalau dibandingin sama era jayanya si Tom and Jerry ini ya. Jadi gimana teman berdua, menurut lo? Coba kasih tahu ke gue ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di sore hari ini, terjadi di sore ceria weekend. Buat lo semua yang hari ini lagi di kendaraan, ya lagi di mobil, menikmati Jakarta sore hari, asik. Menyenja bersama, senja gurau, asik. Aduh, jokes lama tuh. Pokoknya buat lo semua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat lo semua yang jalan doang, tapi kalau ditanyain kita ini apa menghilang, bar. Hati-hati aja, ada makhluk kayak gitu, ada gitu kan. Jadi gue masih bakal nemenin lo di sore hari ini, teman Bro 2, sampai jam 7 malam seperti biasa. Jadi pastiin buat lo tune in di 105 FM Bro 2 Jakarta, atau bisa di aplikasi RRI Digital.

Masih di Sore Ceria Weekend, masih ditemani sama Edit di hari ini tentunya, teman Pro 2. Dan ini gue sempat baca berita, katanya ini ada wacana kalau Car Free Day bakal digelar 2 kali seminggu. Menarik nih. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nih katanya menyebutkan usulan Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat agar Car Free Day di Jakarta digelar 2 kali seminggu lagi dalam pembahasan secara internal nih teman Pro 2. Karena menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, pelaksanaan CFD pada hari Sabtu dan Minggu itu merupakan usulan yang cukup rasional dan juga layak untuk dipertimbangkan. Nah, gimana teman Pro 2, menurut lo apakah ini saatnya menjadikan Jakarta lebih sehat 2026? Coba kasih tahu, kira-kira lo setuju apa enggak usulan CFD ada di 2 hari, Sabtu dan di hari Minggu. Coba kasih tahu ke gue ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.5 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua mau ngingetin aja teman Bro 2, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital yang bisa lu download di App Store atau Play Store teman Bro 2. Karena di situ lu bisa join ikutan interaksi secara langsung. Jadi seru-seruan juga bareng sama teman Bro 2 lainnya dan juga tentunya bareng sama penyiarnya nih teman Bro 2. Jadi buruan langsung download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit temen lo di sore hari ini, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama azan maghrib yang akan berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.54. Dan nanti setelah maghrib, Edit masih bakal temen lo sampai jam 7 malam. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edin, nemenin lo di hari ini tentunya. Gue masih nemenin lo sampai nanti jam 7 malam ya. Dan mau ya buat kamu pastiin buat station aja di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena gue masih bakal ngeplay lagu-lagu yang siap nemenin lo aktivitas di penghujung weekend kali ini eh. Kalau tadi ada satu lagu dari Taeyeon dengan Dream, sekarang kita bakal geser dulu ke satu lagu dari Naura Ayu dengan Cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi di Sore Ceria Weekend. Dan gue mau ngomongin atlet panjat tebing Indonesia nih yang kembali lagi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional karena atlet panjat tebing Indonesia kembali mengoleksi emas Indonesia di World Climbing Series. Kali ini ada nama Raharjati Nur Samsa dan juga Raji Ahsal Sabila yang sukses menyumbangkan medali emas untuk Indonesia lewat nomor estafet speed campuran di World Climbing Series Guiyang 2026. Jadi keduanya finish dengan catatan waktu 11,35 detik mengungguli pasangan tuan rumah Meng Li Zhang dan juga Xiu Zhou yang mencatatkan waktu 14,85 detik. Congrats buat Rarjati dan juga Rajiah. Semoga nanti akan ada emas-emas lagi ya di ajang panjat tebing untuk Indonesia. Congrats!

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman Rowe kamu, udah waktunya gue buat pamitan di teman Pro 2 karena udah hampir jam 7 malam. Jadi terima kasih buat lo semua yang udah tune in dari jam 3 sore tadi sampai jam 7 malam ini ya. Dan habis ini tentunya masih ada penyiar yang siap nemenin lo sampai malam nanti ya, karena habis ini bakal dilanjut dengan Indonesia Pro Indie di jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat stay tune terus di Selesai FM Pro 2 Jakarta. Kalau gitu nama gue Edita, mau pamit. Bye-bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tuan Pro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Basarnas mengerahkan tim SAR untuk mencari kapal motor Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu. Dengan membawa 243 orang, kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara setelah menghadapi cuaca buruk dengan posisi terakhir sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Info selanjutnya, pemerintah memastikan wilayah Kepulauan Seribu tetap aman setelah gempa magnitudo 5,9 menguncang kawasan tersebut pada Sabtu. Berdasarkan pantauan BPBD, Kepulauan Seribu di 6 kelurahan tidak ditemukan kerusakan bangunan maupun warga yang terdampak. Meski sebagian masyarakat sempat merasakan getaran selama beberapa detik, aktivitas warga juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tindi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Jika kedua punya video dengan 20.000 views, tapi dari 20.000 orang itu, ada 1.000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Yeah. Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend yang bakal nemenin kamu di 4 jam ke depan. Jadi gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 pastinya ya. Dan nantinya gue bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin di playlist nih. Dan enak buat nemenin di malam Senin lu ini teman Pro 2 ya. Sebelum besok kita masuk ke hari Senin dan sebelum besok kita mulai bekerja kembali teman Pro 2. Dan sebelum itu gua bakal puterin lagu dari Elite, No Cute Anymore.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Cayadi, SE, SSI, MSI, Kepala BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum.

0: bodoh.
1: Sudah dari Seren Fernandez, Temawang Pro 2 baru lu dengerin. Dan mungkin sudah juga liburan kita di minggu ini, Temawang Pro 2, karena udah masuk ke malam Senin ya. Kalau kata warga nih, kayaknya rasa-rasa Seninnya nih, hawa-hawa Seninnya udah berasa gitu ya malam hari ini. Kalau misalkan ngomongin liburan ya, kayaknya kalau misalkan libur tuh cuma ada di hari Sabtu sampai Minggu siang nggak sih? Udah masuk Minggu sore sampai Minggu malam tuh udah berasa hawa-hawa Seninnya. Udah berasa sehektik apa besok hari Senin ya Temawang Pro 2, bener nggak sih? Ada yang sama nggak? Kalau misalkan gue sih nggak berasa karena besok tuh gue nggak siaran, jadi gue nggak kerasa deh ya. Semangat buat kalian yang besok hari Senin kerja dan malam ini masih diajakin nongkrong sama temennya nih, semangat banget ya Temawang Pro 2, semangat, energinya masih banyak ya. Kalau gue sih ya, kalau udah malam kayak gini besok kerja kayaknya mendingan istirahat di rumah, tidur gitu kan ya, santai-santai gitu ya. Kalau misalkan keluar main kayaknya nanti dulu deh, kayaknya kecapean kalau misalkan besok harus menghadapi hektiknya hari Senin. Aduh, kayaknya udah pecah gitu ya kepala ya kalau misalkan mikirin kalau besok hari Senin tuh harus gimana, ada masalah apa, drama apa gitu ya. Apalagi kalau misalkan drama di jalan. Ada yang pernah nggak? Atau mungkin setiap hari Senin gitu ngadepin drama-drama yang ada di jalan? Atau mungkin lo pengguna transportasi publik gitu ya, banyak drama-drama di transportasi publik, kayak misalkan berantem sama orang, terus juga dorong-dorongan, dempet-dempetan gitu ya. Atau mungkin kalau yang lagi rame nih sekarang di Temawang Pro 2, itu ada yang bawa telur rebus gitu ya. Itu telurnya sampai jadi telur remuk gitu ya. Ada yang bawa roti O jadi roti I gitu juga ada. Itu sih menurut gue perjuangan hari Seninnya sangat berjuang sekali ya. Dan kabarnya nih kalau misalkan lu pengguna transportasi publik Temawang Pro 2, ada kabar baru dan menurut gue ini kabar yang ditunggu-tunggu. Kabarnya datang dari LRT Jakarta fase 1B Kelapa Gading Manggarai yang bakalan mulai beroperasi secara terbatas hari ini Temawang Pro 2. Dan untuk periode 1 itu bakalan dilakuin 10 sampai 16 September di 2026 untuk undangan aja. Jadi mungkin uji coba dan melihat nih kelayakan dari LRT Manggarai Kelapa Gading ini udah layak belum nih kalau misalkan dinaikin sama orang-orang. Terus periode 2 ada di 17 September sampai 2 Oktober. Ini perlu registrasi. Mungkin lo nanti bisa ikutan. Caranya nanti bakalan gue kasih tahu Temawang Pro 2. Dan uji coba umum bakalan dilakuin 12 Oktober sampai 30 November nanti Temawang Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan baru aja hari ini rame banget ya, soal kapal Virgo Transport 8 hilang kontak di Laut Jawa. Ini menurut gue berita yang cukup gong ya. Soalnya tadi gue baru buka Instagram dan juga baru buka threads gitu ya. Dan korbannya cukup banyak, masih ada beberapa yang dicari dan ada beberapa juga yang udah dikonfirmasi selamat dan ada juga yang tidak selamat, teman Pro 2. Kita doain aja, semoga korban-korban yang belum ketemu selamat semuanya dan juga semoga buat keluarga yang ditinggalin korban dari tragedi ini, teman Pro 2, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan ya, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hari Senin belum datang, tapi kayaknya bakbuknya ya, bak big book back. Ini udah kerasa di hari Minggu ini, teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan lo naik kendaraan pribadi gitu ya. Biasanya ya, kalau misalkan gue, besok hari Senin nih kerja gitu ya. Gue harus nyiapin bensinnya harus udah ada di hari Minggu. Karena kalau misalkan gue ngisinya di hari Senin gitu ya, atau pas berangkat kerja, itu malah bikin telat, bener gak sih? Dan sekarang nih teman Pro 2, ternyata ada keramaian atau mungkin ada sedikit, enggak sedikit sih ini, gue lihat videonya panjang banget ngantrinya, soalnya sampai ada yang ngantri dari jam, kira-kira jam berapa ya, dia tuh ngantri siang, baru dapat bensinnya itu malam teman Pro 2. Jadi ada antrian panjang di sejumlah SPBU di Makassar dan masih terjadi akibatnya sulitnya mendapatkan BBM. Antrian bahkan mengular hingga ke ruas jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa hari teman Pro 2 dan membuat aktivitas warga ikut terganggu. Wah, sayang banget ya. Kayaknya ini sih bukan aktivitas warga doang, semua aktivitas buat yang kerja sebagai ojol gitu kan ya, buat ibu-ibu yang mau nganterin anaknya ke sekolah gitu, buat bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga juga ini lumayan mengganggu juga ya. Dan ini udah direspon teman Pro 2, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi mobilitas warga. Dan antrian panjang ini tuh terjadinya di Kota Makassar. Dan beberapa langkah udah dilakuin, seperti kayak PAUD TK SD SMP itu 12-19 September, sementara itu belajarnya daring teman Pro 2. Tapi buat warga-warga Makassar yang mungkin masih kerja atau mungkin kuliah, ini kayaknya juga masih terdampak deh. Gue sih liatnya dari video TikTok ya, ada yang bikin summit tapi di SPBU. Nah, itu tuh menurut gue agak janggal gitu ya. Kok di SPBU? Ternyata emang di sana tuh lagi langka banget gitu ya. Nggak tahu deh kalau di Jakarta, semoga enggak ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang punya temen di Makassar, coba infoin gimana kondisinya sekarang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi masuk jam 9 malam, teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu 1 jam ke depan sebelum nanti masuk jam request ya. Jadi siap-siap aja buat lu yang pengen request di malam hari ini. Bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Gigi, teman Pro 2, dan masih ditemenin bareng Ocit. Masuk jam 9 malam ini, gue bakal nemenin lo 1 jam sebelum lo bisa request lagu favorit lo di malam hari ini. Jadi gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Tetap di Jaga Malam Weekend.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan informasi yang terpercaya, ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta komunikasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selama perjalanan panjangnya, RRI telah hadir bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai ruang edukasi, ruang dialog, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang mencerdaskan dan program yang dekat dengan masyarakat, RRI turut mendorong masyarakat untuk semakin berdaya, aktif berpartisipasi, dan ikut membangun Indonesia. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Teruslah menjadi suara masyarakat, teruslah menginspirasi, dan teruslah mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

105.pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit, teman pro2 di malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke job request, teman pro2, kayaknya besok hari Senin tuh agak lumayan rame ya. Karena ada simpang siur kalau misalkan ada penyesuaian dari tarif Jaklingko. Sebenarnya gue lihat dari video sih, dari ada salah satu akun yang nge-share gitu, kalau misalkan Jaklingko yang sebelumnya gratis sekarang itu udah mulai berbayar kurang lebih 20 perak ya. Itu gue gak tahu masih masa percobaan atau masih masa transisi gitu ya. Tapi setahu gue nanti Jaklingko itu bakalan ada tarif nominalnya jauh dekat kalau gak salah 2.000. Jadi kalau sebelumnya gratis ya mau gak mau gitu kan ya, in this economy gitu ya, kalau misalkan kata Gen Z, ya apa-apa semuanya bayar gitu kan. Ya menurut gue sih gak masalah ya, asalkan itu masih terjangkau dan masih membantu masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan ada penyesuaian harga gitu, itu masih aman-aman aja. Dan ternyata masih ada kok beberapa layanan yang bisa diakses gratis kalau misalkan lu penerima kartu layanan gratis. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu tuh ada namanya kartu layanan gratis atau singkatannya KLG. Dan itu bisa digunakan untuk transportasi umum seperti Transjakarta, LRT, sampai MRT. Jadi ada 15 kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan layanan transportasi umum di Jakarta, teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa, nggak semuanya, tapi kalau misalkan kita masih mampu dan kita masih bisa untuk bayar transportasi, lagi pula Transjakarta nggak begitu mahal, cuma 3,5, KRL juga cuma 3,5 sampai 5.000 gitu kan ya. Terus juga LRT juga variatif, kalau LRT ini agak-agak fancy gitu ya, kalau misalkan lo mau naik. Terus juga kalau MRT juga cuma ya minimal saldo di kartu lo ya 20.000 lah. Jadi masih enak dan masih nyaman kok kalau misalkan lu bayar juga gitu kan ya. Nah, siapa di sini pengguna transportasi umum dan besok hari Senin lu pakai transportasi umum apa buat berangkat kerja, teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tenang aja, kamu gak sendiri lagi teman Pro 2, karena masih ditemenin bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend ya. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Dan tadi pagi itu lumayan rame ya CFD kayaknya ya. Beberapa story teman gue tuh ada yang ngasih tahu kalau misalkan dia tuh CFD di Jakarta. Dan agak sedikit keganggu karena ada beberapa event lari yang ternyata kalau misalkan di Jakarta tuh kalau dilihat-lihat lagi ya, kayaknya setiap minggu pasti aja ada event lari teman Pro 2. Kayak misalkan minggu kemarin tuh ada event lari A, minggu ini ada event lari B, minggu besok ada event lari C, dan minggu depan lagi ada event lari D. Jadi kayaknya setiap minggu tuh Jakarta tuh gak pernah sepi sama event lari, bener gak sih? Dan mereka tuh katanya agak sedikit terganggu ya, karena ya yang mau CFD tuh agak sedikit harus ngalah dikit karena jalurnya kan dipakai buat maraton gitu ya, jadi harus geser-geser dikit gitu ya. Tapi ini kemarin-kemarin juga ada usulan kalau misalkan gimana CFD-nya dibikin 2 hari pak gitu, kalau misalkan kata netizen gitu ya. Dan ini tuh lagi dipertimbangkan juga kalau misalkan Car Free Day atau CFD ini digelar di Sabtu dan juga Minggu teman Pro 2. Karena ya hari Sabtu masih ada yang kerja gitu kan ya. Hari Minggu pun kayak gue juga masih ada yang kerja pak. Jadi kayaknya kalau misalkan CFD 2 hari, kalau menurut gue mungkin bisa dibikin kayak gini. Bisa dibikin ada beberapa wilayah atau daerah itu bisa dibikin kayak CFD tapi nggak terlalu luas dan nggak terlalu panjang. Misalkan nih ya, misalkan di area jalan mana gitu ya, itu dibikin emang steril gitu, jadi supaya orang-orang yang mau olahraga bisa di situ. Tapi kalau misalkan hari minggunya itu bisa seperti biasa gitu, normal, jadi ada wilayahnya emang lumayan panjang gitu CFD-nya ya. Semoga ini bisa dipertimbangin, tapi ini juga jadi salah satu indikasi kalau misalkan masyarakat Indonesia nih emang hobinya sekarang udah mulai hidup sehat, olahraga gitu ya. Menurut lo gimana teman Pro 2 kalau misalkan Jakarta itu Car Free Day-nya 2 hari? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan sebentar lagi masuk jam 10 malam. Artinya lo bisa request lagu favorit lo untuk diputerin di malam hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, pokoknya langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue tunggu sekarang requestan lo sebelum nanti jam 10, nanti bakalan gue puterin di jam 10 malam.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin di jam ini. Dan udah ada beberapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 nih. Kak, WhatsApp Pro 2 apa sih? 0811 800 105. Lu bisa request di situ. Dan nanti bakalan gue bacain requestan. Dan juga kalau misalkan ada salam-salam nih ya, lu juga bisa banget gitu. Jadi misalkan mau kode-kode sama siapa yang lagi lo boncengin, atau mungkin sama samping lo teman Pro 2, boleh banget kok. Nanti gue bacain gitu ya. Ini udah ada yang masuk beberapa. Ada yang minta lagu dari Remlaude, Dunia Yang Nanti. Dan ada yang minta request lagu Tapi Tahukah Kamu. Dan ini ada salam-salam buat suami Soleh. Terima kasih udah belanjain macam-macam, semoga banyak rezekinya, berkah, amin. Dari Sri Jakarta Utara ya. Ini dibelanjain apa nih Bu? Bagi-bagi kali boleh ya, apanya kek, beliin gua gitu, bisa dikirimin ke studio. Lumayan kan buat cemilan-cemilan gitu kan. Ya langsung aja ini gua mainin. Langsung ini dia requestan pertama, Remlaude.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Sekarang ada beberapa requestan yang udah masuk dan udah gue masukin di playlist gue nih. Yang pertama ada lagu Rose dan juga Bruno Mars dengan Apathy. Ini requestan tadi, requestan siapa tuh ya? Gua lupa ini ya. Saking banyaknya nih malam hari ini yang request gitu ya. Terus juga ada yang minta lagunya Giselle dengan Cara Lupakanmu dari Gak Ada Namanya di sini ya. Kebiasaan kalau misalkan request gak ada namanya nih ya. Terus juga ada yang minta dari Fat minta lagunya Mahal ini. Bawa dia kembali. Nah, ada gua gak bisa kayak Mali gini ya. Langsung aja deh, ini dia. Lu dengerin langsung Mali ini dengan Bawa Dia Kembali.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang ada beberapa requestan yang udah gue masukin nih. Yang pertama ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Ini lagu kemarin juga sempat dibawain sama peserta Bintang Radio ya. Jadi beberapa bawain lagu ini, menurut gue sih keren-keren semua sih. Dan nanti minggu depan itu juga ada 20 besar kalau gak salah. Asik. Udah diumumin teman Pro 2 di TikToknya RRI Jakarta. Itu lu bisa lihat aja siapa yang berhasil lolos ke 20 besar ya. Atau mungkin lu punya jagoan sendiri di Bintang Radio tahun ini teman Pro 2. Kalau gua siapa ya kira-kira ya. Pokoknya ada deh yang gua jagoin gitu ya. Terus lagu kedua ada requestan dari orang Bali nih ya. Katanya mau request lagu About You dari The 70. Dari 1975. Salah, mohon maaf ya. Terus juga ada yang minta lagu dari Krispati, Pesan Rindu. Itu tiga lagu yang bakal gue puterin teman Pro 2. Langsung aja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit. Dan mungkin ini beberapa lagu lagi yang bisa gue puterin, teman Pro 2. Buat lu yang mau request, masih bisa. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Ini gue mau puterin lagu dari GAC, Cinta. Ada dia dengan Ea dan juga For Revenge dengan Jakarta Hari Ini. Langsung aja gue puterin, ini dia GAC, Cinta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin dari jam 7 tadi, teman Pro 2. Dan sekarang pengen jam 11 nih, artinya gue harus cabut dulu. Thank you buat semuanya yang udah request. Dan sorry banget, malam ini tuh kayaknya lumayan rame ya. Sebelum besok hari Senin, kayaknya pada habis balik dari main, atau mungkin habis balik dari pacaran kali ya ini ya. Jadi banyak yang request gitu ya. Tapi sorry, gak bisa semuanya gue masukin di jam 10 ini, teman Pro 2. Dan mungkin besok lu bisa request lagi di jam 10 pagi, tapi ya pas berangkat kerja, atau mungkin jam-jam istirahat, atau mungkin ya jam-jam lu lagi lega aja lah, lu dengerin Pro 2 FM Jakarta gitu ya. Karena besok gue bakal balik lagi di jam 10 pagi di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang, teman Pro 2. Jadi gue harus pamit dulu, cabut ya teman Pro 2. Thank you buat semuanya. Gue Cid pamit. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman-teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ketemu lagi sama Davi Prada di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga teman Pro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurratu ain fis shalah, dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi. Pernah ada Info Pro
1: 2? Info Pro 2.
0: Info pertama, Menteri Lingkungan Hidup yaitu Jumhud Hidayat mengusulkan agar Car Free Day atau CFD Jakarta digelar selama 2 hari yaitu Sabtu dan Minggu. Usulan tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat yang menikmati ruang publik. Info Pro 2. Gimana menurutmu?
1: Info
0: kedua, Celine Dion jadi sorotan usai kembali lagu bawakan lagu hitsnya dari OST film legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konser setelah 6 tahun. Ini menandakan comebacknya Celine Dion ke panggung musik setelah sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info
0: ketiga, Jisoo Blackpink menjadi sorotan juga usai dirinya bertransformasi dengan warna rambut baru, yaitu adalah pirang atau blond. Visual Jisoo bertransformasi dalam foto dan video terbaru yang diupload melalui Instagram pada 11 September kemarin menyusul the karakter The Enigma yang diperkenalkan pada 8 September 2022.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsi FM Pro 2 Jakarta.

Salam sama Febra 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Febra 2. Yes, ketemu lagi sama ada Febra dan menemani kamu di jam 6 pagi ini, pastinya di hari Senin. Waduh, semangat teman Febra 2 buat kamu yang berangkat ke sekolah, kampus, atau ngantor di hari ini gitu ya teman Febra 2. Menurut gue lo harus stay positif biar hari ini gak terlalu draining-draining banget gitu teman Febra 2, oke? Okay? Dan pastinya kamu bisa ikutan sama gue, ikutan seru-seruan. Pastinya bisa langsung merapat di 0811-800-105 atau langsung ke Instagram di @pro2fmjkt, dan pastinya di era di digital bisa download di App Store dan juga di Play Store Pro 2. Pokoknya ikutan sekarang, jangan sampai ketinggalan Pro 2. Stay tune terus di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih di Salsa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2 masih sama Davey Pradana dan kamu pasti jadi pagi hari ini. Dan pastinya kalau kamu mau berangkat di hari ini, gue cekin dulu ke bmkg.go.id apakah hari ini akan ada hujan atau enggak tuan Pro 2. Dan menurut bmkg.go.id tuan Pro 2, Senin 14 September 2026 hari ini semua wilayah Jakarta diperkirakan akan cerah tuan Pro 2. Jadi aman nih buat kamu yang pengen berangkat pakai transportasi umum atau mungkin pengen pakai motor juga. Tapi buat jaga-jaga kamu jangan lupa pakai sunblock, sunscreen dan juga bawa payung buat jaga-jaga aja gitu ya. Dan gimana nih? Apakah di hari ini kamu ada rencana ke mana tuh Pro 2? Ke kantor lah, ke sekolah lah, ke kampus? Bisa absen sama gue dulu ya di pagi hari ini. So stay safe.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah tanggal 14 nih, which is sebenarnya udah deket banget ya teman Pro 2. Udah 2 minggu lagi gitu ke konsernya The Weeknd di Jakarta teman Pro 2, yang bakal digelar di tanggal 26 dan 27 September tahun ini, pastinya di Jakarta International Stadium ya. Gokil. Jadi siapa nih teman Pro 2 yang mungkin lo akan nonton gitu di tanggal tersebut? Udah apalin lagu-lagunya belum nih? Nanti kalau misalkan gak sing along, sayang ya tiketnya. Ya coba kasih tau gue di 0811 800 125 teman Pro 2 siapa yang ikutan The Weeknd in Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, udah hari Senin nom Pro 2, tapi menurut gue di hari Senin ini gak ada penghalang buat lo yang mungkin nanti pengen nonton film gitu ya, di istirahat kantor gitu maybe, atau mungkin pulang kantor, pulang sekolah nanti. Tapi yang pasti deadline-an juga harus diselesaikan terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Dan PR juga, dan tugas-tugas juga gitu. Tapi nanti gue bakal di jam 7 ngomongin soal ada salah satu aktor yang pendapatannya itu paling tinggi sepanjang masa. Tapi bukan pendapatan secara gaji atau berdua, tapi pendapatan secara box office. Kira-kira siapa ya atau berdua? Nanti di jam 7 ya, jadi jangan kemana-mana.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, masih di jam 7 ditemenin sama gue Davi Prada, nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Dan tadi masih ngomongin soal kekayaan dari salah satu aktor yang kayaknya tuh kaya banget gitu. Jadi ngayaknya ngaya banget. Jadi ya, itu adalah Tom Holland, teman Pro 2, yang resmi ngelewatin Zoe Saldana. Jadi aktor dengan total pendapatan box office tertinggi sepanjang masa. Ya gimana enggak ya Tom Pro 2. Lihat aja Tom Holland filmnya gokil-gokil banget gitu. Ada Brand New Day, No Way Home, bahkan The Odyssey. Kemarin aja pas film Spider-Man keluar gitu ya, barengan sama Odyssey, dua-duanya ada beliau Tom Pro 2. Karena total dari box office-nya Tom Holland itu sebesar 15,5 billion dollar. Nah tuh, dirupiahin berapa deh, cari sendiri Tom Pro 2. Mungkin kata gue hambalang bisa dibeli. Hambalang. Yes, karena dan menurut gue ini juga baru permulaan ya gak sih? Karena Tom Holland juga masih muda. Kata gue dia juga jadi kayak George Clooney gitu, yang mainnya sampai rambutnya ubanan sih. Gimana menurut kamu Tom Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.